95.8 MHz. Samo tu follow ham nyo belong yanti programa. Bibang solo ba di saong o hini niyang. Nabi pa bang tapos sira mo tuko belong aura ya programa bibang solo. Tambahin lorong iminya belong aura si kupadu. Antau ito po siya siya mo tuko yanti programa bibang solo. Ba di saong o hini niyang iya dia o itu de Juli 2026. Nabi tapos sira stay tuned de. Tamo tuko yanti durante oras ronya larang. Husi tuku sanul batu itu kusanul racing grua lolos ya. So agradece pa tapos sira nabi kami partisipa no programa dili convida hamu tu ko belung desi no yanti spere ta bos sira sena fatin sintoniza hela hela loran sian ulu resen 5.8 MHz ni hamu tu ko yanti to hetu ko sana ulu resing rua lolos ya nabi na fatin hato da der dia der manik ba all fans radio liberdade sira nabi maka Orang saya sintoniza lihus live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini niang iha Radio Garden nomos iha laloran channel res 5.8 MHz ini yang yang dader dia dader solo weto bot sira ba Eugenio nemo oras ni acompanha alias Antonio yang tinya dader dia dader solo weto bot sira bom sintoniza i bom aktividades belorong oh ini yang ya so Hane sampai baik kita nya programa Bibang Solo kene yanti selori tebot sira baiha musika sarna kita ita bot sira request nya beta bot sira makara request musika bele musika le tebot sira nya komentari ia live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini niang o bele mos ia live TikTok atau ne bele request tebot sira nya musika favoritu dedi ke beta bot sira nya kolega familia vamos ita bot sira nya sponsoring ya tanto besar nebem koras nih hadiah spora neba karik senti saudaris maya timor bele rikos musika nebe maka representa ita bot sira sentimento ida agora ne bahirak nebe fon tohi kakar krono musika fon tohi paramenta tohi bele nebe bom sintoniza red baita bot sira bom aktividades jenyu nyadehan hor kalang hanesang ne ne bom sintoniza red ba mau bom aktividades mau Jonas ne koros ne sena fatin stay evang mau anato yang tinda der dia der solok red beta bot sira hotu bainaka yang tinda der dia so atu lo ketanya programa bibang solok ba disang oh ini niang yang tinda solok red bot sira barona musika husinona hoya titlu role play no tur mai ta bot sira rasik mas serikus musika ya idane yang tinda mak fodet okay ne beta barona mutuk tur mai

Ok, quiero más que música, ni meter una música con una música que voy a tener va a Portugal, ni más que una música con los enricos, o sea, Argentina ni es más sira. Si va a cara con una música en Portugal, ok, antifoba. Ok, no vamos a sintonizar, salva, ni dejan con más la batida fuan, ya, ni para dar día, vamos a un no quiere guiarte, ¿no? Ni dejan hoy de dar si o manis los ne obligada. El salsiña ni de Alaska por tú. No quiere pintar cativa, ah, de dar dia de Coimbra nya dia sibuk bawanya kabung no baita na igruan nya onge futuro i halima rabuja. Oke, okay, bom sintoniza de ba mau ambere na mos mau Coimbra ne be mak foi mos mai fali la ten durante ne nyaba ne be. Ya antinya da der dia da solok baita bosira bom aktividades de na espera kata kita bosira aktividades yo tu la ho dia balorong oh ini nya. Bang no, mau Nokia Amaral yang tidak der dia no iya ne usi. Oke, okay, komentar semua ngambil dari semua sepak bola Neto Mobile Los Yanti. Oke, okay, ini memang Bob Sintoniza, dia tiba mau ngambil, mau Noki, ini memang saya Fatin Sintoniza, yang tidak dari dia gue tabur sirah. Edgar Tiangin dihan mirip CEO Los ne, ay kutadu. Ini memang yang kita nonton CEO de mai, setelah hari hamus sama CEO hotu, padahal lah. Baiklah kan yang iya Fatin Portula, aku harus saya karang hawa rebing, nanti tanis duiran Los ya emangnya. Arbiru railos. Nebe da der dia gret babai naka, bom sintoniza, bom aktividades, veni roket, ya vamos Portugal, pan forza, ok. Da der dia gret do... Ya nese cilbonya de anjer sini halo tia onaga, bon dia bing halo tenasa, hing uja de tona, lepoi sa posting mare. Sido kalo tidak, se iya hela, ne uja bebe, kimana... Ami a troca, ami la troca da. Na fatin Portugal e fua. Negala e. Ok, nah bom sintoniza dia tiba-tiba bosir nih maksudnya fatin sintoniza hela chill boy mau Benny Rocket nama semang Marquez nih maksudnya sintoniza ya antinya ada der dia mau Noki Amar yang bin lo ke seluk dia atau kira pos yang di lo ke musika seluk ya. So kano kano inang ya deh hambon dia kakak salam dari pale. Ok, disculpa pelabuhan Tenau Kupang. Ok, selamat pagi kakak. Salam dari Timor Leste. Ok, chill boy dari dia dari Solo dan beta bos sirah. Ambilnya dia nomor WA Panagol Manis. Inbox private mah yang tifo nomor bahas. Saya live private yang tifo ya live langsung ya. Laida. Ok, nebe sintoniza dia dari beta bos sirah. Hutu nebe maksai sintoniza mutuko yang tia. Lalu orang channel resung 5.8 megahertz ini yang live tit. TikTok, nomos ia live streaming pagina Facebook, yang tinggal dari dia, dari solo ke beta bot sira. No bahirak nebe mah khusu yang tinggal nomor WP, private my day, tapi semua yang tinggal foba. Setelah itu inbox ia WhatsApp, mus dia kelapar si WhatsApp family. Bele inbox iha TikTok deh, la persija WhatsApp ida negala. Oke, no iya nih ya kano inang ya dehan Timor Leste NTT Basudara, oke. MF nya dia private clear tu nomor stafo. Tapi lu su nomor dah. Ita inbox ya TikTok mus dia kela ni kalau mesti malu ya TikTok mus dia kela. Tapi masa tengke WhatsApp. Cilbonya deh anjay misane. Abari kau mana waktu mana? Oke, ne bom sintoniza, bom aktividades det. No amberen ide yang maunya nomor WA biar bisa VC. Emangnya kamu siapa? Oke, lima red ya. Mang Niko, emang saya nafatin sintoniza. Teo Gonsalves, yang tinggal dari dia dari Solo, kue tebo sira. No, ba mau Beni ya nato er ki er John emang korosnya kompanya mos mau Teo Gonsalves ni dia bon dia kakak, bon dia mos kakak dia kalah kakak. Spill skincare. Lada, alimardet. Nah, bom sintoniza baita bosira utu nebe maksa na fatin sintoniza motu ko yanti ta sebarona musika ya ne, tambi ta bosira la request musika. Nebe yanti se lor na fatin ta bosira barona musika usi Crimson, kolvora ho, topi ho ya titlu tequila.

Okei, okay, kirjoinen maikka musiikkia, se on tang, ne pitää ruona homu tukona, husi, lyrei kopas, kolo poro hoel chapun ja titlo, I love you rihun tolu. Kai love you 3000, ne maikka luuri on ito ba ihe tuku, sanu limi tuhat nulu restin tolu. Tämän ei antina fatin hato radar dia, kirjoinen solo, kun tuvetta bo sira hotu, ba silu mau, ne mo koros ne akompanya helamo, si antin radar dia. Ba mau Jeff 32, antin radar dia, mau Alme. Ngomong akanus nyedehan, tolong ulang, oke. Okay. Kakak judul lagunya dong, tolong ulang, oke. Okay, judul lagunya udah kakak kasih tahu ya. Vio, oktonya deh mundia bing, oke. Okay, mundia mos, bom sintoniza, jetak. Nama korasnya kompanya mos. Yang tidak dari dia, kita yang putar lagu LDR idelai, oke. Okay, depois mah yang diputar helaba, mau okto. Agnus jadi yang terima kasih, oke, sama-sama. Oke, nama bom sintoniza, dia tuh itu pasir otomnya, maksudnya Fatin Stay, ini ya metangnya deh yang bon dia bi. Solo musiknya di Miami, makrona hela bing yang liang, nih. Depois mah yang di suai helaba, yang hilir, nih, galai garcu. Garacu. Jadi, how was the only logat na yamor? Gusto niya logat. Sedap ko na labarik. Okay. No, dadar dia kumong meta. Obrigada. No, kanya dehan. Argentina niya loki dan elay. Argentina niya musika lay. Ami sedap dan lo tira. Never sorry. Bekari bala rikos musika selok det. Okay. Garacu na yamok sinapat yung kompanya. Obrigado. Mang Alme. Jadi, bon dia. Okay, bon dia mos maong. Maong lakong mosu. Hanya sang mati kelamar. Agak lima red ya. Garci deh hissa bebe. Nama dia dari dia kira tu mau bom sintoniza. Bawa aktividade jadi tu bosir nama saya fatin sintoniza hela. Bawa mau Elvis yang tinggi dari dia dari solo. Ba itu buat bawa aktividade jadi tu kiamar bin solo musik dari Robin yang lain. Okay, lepas mau yang tinggi solo hela baya. Nama bom sintoniza red. Nanti sebarona musik ayah nehusi betinya kolaborasi libar itu hanya titlu LDR.

Iya plano tu pasa fere sihe Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

TikTok nya mos bele ita bos rekar ke karek rikos musika nebe yang tira fatih atau nader dia dari solok tantu besar nebe koras nih hadiah sporan neba menebe maka kompanya liusi live TikTok live streaming pagina Facebook nomor siar radio garden ini yang tira dari dia dari solok bayi tebut sira bom trabalho no mudaba pokas punya deh yang hai bondi hello bondi dia kalai mau nebe ente spere ita hotu mayo kondisau nebe maka dia fit nomor saudável hodi halau ita buat sarnya aktividadis belorong ohi nini yang ya nebe bom aktividadis matang moris nyo naindet bayi ita buat sira hotu no iya ne yanti na fating lori ita buat sira bahate ne iya ne iya dia des de ok dia des de julio 2026 iha tipal saya ni masang husi DJ Winston nomos DJ Jinyu ne bai taposira kita luha bai enjoy yang mutu kene bai iha tuku sanulu kalan to orang mata lori taposernya kolega taposernya familia lori taposernya kurti sang bai ne bai mus dia bai enjoy yang mutu ko DJ Winston nomos DJ Jinyu ne bai fatingnya tipal musik and bar pal pas tu di Timor Leste ne bai bahirak ne bai karak enjoy bele bai mutu kene bai mutu ko DJ Winston nomos DJ Jinyu. No mau daba bogas punya dihen dia mos oke gradese no kira bing kolia mos dukur helan bing la dukur da bing matan lokes neni midian dukur se dukur antau yanti la nene da la kolia da oke ne yanti kolia mos latene duk eme biasa dukur ne dukur toba dukur ne no nok det ne galai sama saya yanti dukur sami kolia oke ne bom sintonisa red beta posira hoto ne bom sinofati sintonisa moto ko yanti ala lore channel lore 5.8 MHz ini yang yanti nader diak batal go P6 no sira selutang yanti nader diak derek manek beta posira itu sebarona musika usi ganjo hoya titlu my hama kamaus.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

Aunque quería crear una más que música, hacerlo una vez, pero no, mucho conocí Usi Ganjo y el título My Hama Kamaus, de Maclorio, ni tampoco tú, que usan Lorenzin y el limito no Lorenzin y tú. También dejé la minuto Valentine antes en la Fatima, ahorita puedo decir la Lorenzin o Lorenzin Lima, punto Valo Megahertz y Nien, ya. Son no que amara, le dejé a Ronaldo, la jalo o nane be, o ni jalo, ni maquira ni be. Le vamos a sintonizar de, no, alguien bien, música, ne. Halo, ita fun rahun tiana bing kita dulu. Lalu fun rahun de mai shida, okay? Fun rahun babuat nebe mak for beneficio, okay? Ilo ya bing ya liang, dadar dia gua mau ilo atata ni dari ko safanya sefull ni musika fiction, okay? Yang tiari hene iya. Yang ti foba karikla iha yang ti troka musika seluk ya, tapi musika hene International balung sirup dan lo tidak nih beda dari dia kita mau mata tak kari kuat rokok musik asal senjanya deha nanti kita luar dan lo ono fulang hitu nih apa nih tahu mau kita rono musik ada fulang hitu nih Timor Pure nih dan Ronaldo halo imi fon rahung ola rahung dah be aja iman kami fon rah imi udah senyap atau bane be ona nih nih galai nih kayaknya fans Argentina nih galai jujur deh Ronaldo say imi mau buka problem ho ami. Okay, ini udah dari dia kita tuh tabun sirah nih bang senapati sintonis dan oke bing aja udah tahu lah musik kita full yang hitun lah dia. Depois apa mau yang tahu bae? Nih bom sintonis ada yang senja jadi Nokia Amaral mau nih juga dor asmarak asmar asmar kakar dalam rumah. Mau Nokia dan nega nesta Ronaldo halo sirah ini serang halus sami ini raranda. Kalau buat nih mah grill, oke lari lah kuliah dah. Noki dari dia ni dari NJB yang bonita foto tomak bawa naru ikutar. Ha foto bawa naru main tiring hanega. Nah dah we. Mereka obrigado man NJB, bom sintoniza, bom aktividade set beta bosira. Nah bang saya nafatin sintoniza hela mutu koyanti hela loran sih nolur resen 5.8 megahertz ni yang. Nomos iha website Radio Liberdade Dili, Radio Garden, yang tinggal dari dia, no baster nama koras ni iha diaspora, kalik terdiferensi ya oras, balu oras ni kalang, oke kalang dia kdeet, no balu oras ni deskansa, bom deskansa, balu halal itu buat serin servisu, bom terbalu matang moris ni united. No, Timor Puru, oke Timor Puru. Nebe da der dia der sol ke beta bosira bom sintoniza bom nga ninu de mokoros ni akompanya mos. Da der dia der manek beta bosira tu se verona musika usi Cleopatra Ben hoya titlo Dry Door.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebemak iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipu Dili det. Ativa saum lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

A keď aj kde nemá aké muzika, sem je vetrona moto konom cykle u Patra Benho je titlu Traidor. Loro ne to vai tu kusan racing ili mitu hat nulu racing lima, tam ane hela minuto balunta. O i ante se lori to posira ba rona tang muzika se lu kene, ne bena fatin stay tune det hela loren shen nulu racing lima. Pontu walu mega her shiniang, ya ante ira der diak dari solok det beta posira hotu, ne bena maksena fatin sintuniza. Amoto ko i ante hela loren shen nulu racing lima, pontu walu mega her shiniang, ba bin senja, no carmen, ne bena korasi sea kompanyi helamos. Yang tiada dari dia, dari solo kita betul pusira bom sintonija bom aktividari sedih. Sepira kata pusira aktividari show tu lawa dia kia. Ba Bang Ricky, Senja, Timur Pure, ni memang korang sini kompanya Nokia Amar, mos Mount Derga, ni memang korang sini kompanya mos. Yang tiada dari dia, dari solo kita betul pusira nomang Nokia Amar ni dah yang abin. Ta musik ada jinun yang lain bela tu, jinun yang musik ada ni be. Eh bom sintoniza ret beta bos sira mak sina fatin sintoniza hela no hena ya mensaje hus numero ko tuk seti 4 ide mon dia maluk so hela lagu ida mai hau nebe mak oras ni hing hela ser fatin musika ne dedike special ba feng oang nebe mak agora the down tour hela iha uma bai manuela ni apa okay musika ne dedike ba oang manuela eulalia mikaela alvaro special ba feng do ben bonita Mane asne, mane effort masne, mane gentle, ne masne ne, ne galai. La belan zira zau, wai, eh, laha, fin laha, uang laha. Aika ne beda dia kan solo ke beta bosira, ne bang sana fatin sintuniza hela. Ya anti ne dari dia dari solo ke beta bosira, bom sintuniza, bom aktividade se beta bosira hoto ya. So turma ya anti selori ta bosira barona musika husi haso kolaboro hojangge hone titlu honestu.

Iha plana tu pasafiris iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Laluran Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz. Loraik diak malu, krono naik sirah hotu. Hamutuk valiu hau, Vero Fernandez iha program Loraik Solok, bayi disanguhin lorong inian. Ada sampai mbai, uhnya program amyo dia tebot sirah mutuk kona belong reni, hodi hafana maluk sirah. Bayi hai tebot sirah nyawa rasal musuh ya. Taman aku di tebot sirah mutuk valiu hau ya program Loraik Solok, ya orang suruhnya larang. No, hanya sampai main tebot sirah tene katak program Loraik Solok, program ada nebe makau selori mus tebot sirah. Atu barona musik internasional, no, ya mus musik Rai larang ini an. Tama na fatih ato hau nia loraik dia, loraik solok, bolfans radio liberari sira hostu, husia ato jet, basir mewek na fatih stay tung. Iha laloran sian ulure sian 5.8 MHz, iha radio garden, iha website radio liberari dili. Hau nia loraik dia, ki bunga TV na ada bon sintu niza bai tebot sira. Do lalu amus ato loraik dia, ki kalan dia, kdader dia, musba Pelon Timoruan sudah memakai dia sporan ba, bon trabalho, karik balong oras ne, halau itu buat sini aktividade, no pasir memakai karik descansa hela, ya bon descansa itu buat sira hotu, I nafating matang morish ne online itu buat sira. No, iya mus program loraik solo kita ne, tesei barona musik sira ne bema ka trending, iya Spotify ni, mesmu ke sira publiknya tina barak, mebe balong ne bema kagora trending fila fali ya Spotify, iya tina ring ruan ulu racing ne. No, molo kita tama bayi tanya program Loraik Solok, kita sebar una lay musika ida. Hanya sa musika apertura bayi tanya program Loraik Solok bayi disanguhin loron ini yang musika hone titlu Ike Fuen belori husi Dong Michelo.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nema ke musik ya hone titlu ike foi nebe lori husi Don Michelo. Na musik ina nesa musik ya bertura bae tania programa lorai solok bae disang hin loron ini yang no Don Michelo hane sang kantor no kompositora musik ya husi kantor kompositora ho genre rap husi latin Republika Dominika ya. No musik ini dia publiknya tina ringu rua-rua nulu racing hat. No kore dalam saya trending Villa Valley ya Spotify. Oke, teman nafati atau lo raik dia, klorak solok wall fans radio liberari sirah hotu. Baik itu bocor nabi makna fati, stay tune. Iya lalu orang sirah nulu racing 5.8 MHz. Iya radio garden, iya website radio liberari dili. Hau nia lo raik dia ki bong atividade, bong sintuniza baik itu bocor sirah hotu. Itu mai te barona ta musika sel kone titlu To Love You More ne belori husi Celine Dion.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika honi titlu mod badomi ni belorius si Shivano kolaboro ho Dylan. Na musika nama lu kita pamoto ki hatu ku tolu 5 minut ruanulu racing hitu. Tama na fatin hatu lo raik dia bol fans radio liberale si raho tu baita bot sene bena fatin shite yela lauran senulu racing 5 pontu alo megahertz. Tirmaita barona musika selo koni titlu murak ni belorius si Dewa Taide.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, okay, dan ini makin musiknya, honi titlo murak, nebelo riusi dewa taide. No musiknya malu kita pamu tu kia tuku tolo lima nutu tolo nulu racing neng. Tama na fatin kata honi lo raik dia kual fans radio liberari sirahotu, bayi tepot sering bena fatin stay. Ia lalu orang sini nulu racing 5.8 Omega Hertz. Tirmai tepar honata musiknya tetun selo honi titlo lalai state, nebelo riusi abitu gama.

Iya, betari betari terus bahwa Vintis Radio Liber dari di Lisra Hoto Liber dari Hani Liber dari Amoris Villa Valley Ho Zona Sia Program Spasu Publiku Balorong Oin ini yang pertama Balorong Walau Fulan Juelu 2026. Malu kubin disera dili berat dili sera hotu yang kata kita bos sera dia kelai ya lo kerek mana kita ne hodi halau kita bos sera nativi dari tuir kenar nabi emang kita bos sera iya balorong oh ini nih yang no sera nabi emang kursen daun kontinu halau kita bos sera nia serbisu iya kita bos sera nia fating ida idak nini yang na fating oke serbisu dia keba kita bos sera hotu no mba sera nabi emang kursen daun halau helam mosi kita bos sera nia aktividari sirai hanesang negosiu nomo si studu sirna bemaka halo aktividari seorang seliu polisi nasional Timor Leste liusiun dari transitu sira nomo valintil force defesa Timor Leste sira hotu na bemakor sentang halo lomo aktividari siguran sebaik redoben Timor Leste aminia serbisu dia kebaik tabo sira hotu. Dia kopi ini seru tu durang tiora seruan dilarang husi tuku hat batoi hia tuku neng hamu tuk deto zona sita se bahatene sada maka kontesi hai tenya sosi dari no iya namo zona seperparona informasi balun hane sang agenda TV dari no mo skona baya konser tu sira konser tu musika iya mo seminario inklui mo serizum intervisi seru bema kami halia program espasu publiku zona se fahe ho ita bo seru hotu inklui mo musika sira bema kami prepara wadi amal kita bahwa seraho itu ia program espasio publiku balorong ohin ini ya. Dia kopi ini seraho itu sampai baik hatu loket ini asur mali ya program espasio publiku balorong ohin ini yang ia studio zona preparona musika ida hori loket ini asur malu musika husi Alcatraz ini yang otitlo sentimento itu namun turut musika turmai.

Oke, okay, ini serahoto nama ke musik kita tentang nabi ke zona sofres zona bah kita bawa serahoto hari lo kita nasur malu iya programa espasu publiku balorong oh ini nih yang em iya musik nabi mak kita fuin rona hamutu kusial katras ini yang hoti itu sentimentu es perkatak bela nih mano di bertona rona nain sira nama wasra nain dari liber dari dili nabi mak kor sedang iya sehala tilung maya frekuensi ya sian lo resin 5.8 megahertz ini yang baiklah, lo kira kemana kita naya? Oke, taman apa inti serah tu? Lo kira dia keluarik solo nafating ba imi hotu? Iya naya, iya mau informasi baru naya, bermakna zona serkoil iya naya, se nafai hoi tabo serah hotu. Lili umaluk serne bermakna akompanya hela programa ida naya hita bo sernya fating ida idak. Dia kami di seratus termai kita sebar informasi balung yang naik informasi angkona bayi seminario nasional ia naik si klubu estudo akademiku UN Italy nabe mak realisasi seminario nasional tema bayi seminario nama ka komunikasi dan strategi no moser resolusi konflitu ba konstruksi relasi no tomada decisão efetivo o respeito sira convida membro estudante akademiku sira hotu atau partisipa seminario nasional nabe mak se realiza ia de 10 de julho 2026 horas tu kualu tore mata fating ia sala ake fakultadi estudo akademiku UN Italy ini yang ia seminarnya se partisipa no partisipante sira se hetang oportunidade turuna apresentasaun usiroda orsira nebe make experiencia nebe make dia no halu diskusaun kono basunto importante sira ho dia bela rede kolaborasaun entre institusaun no ba ema hotu no vinti ser hotu moderadora by seminari dan emaka Gabriela de Rosales Lopez moderador maka sikitu British no orador by seminari dan emaka senyor Felix Pedari hanes negotiation skill mastering pitching and lobbying no senyor Vidal Campos Magno hanes sekulia konaba resolução conflito mediação nomos negociação ida nama ke informasaun balu nabe maka mi fahe ona ita bot sira hotu vinti sira di liber dari dili ninian nabe maka namkari lemo rai harai lara nomos si harai lior. Oke, okay, tirumai musikal katerasnya yang otitul deskul pengenai zonas perparona ita sebarona hamutok.

Dia, kau pindah sih rohut rumah ke musik TBK kuru, nabe maka zona sofrese, homos musik aku si banda klamar nini yang hot titlo lemorai, laura lemorai, nabe maka lori tabai ya tu kuhat liu minuto tolong lori sisi ya studio ya program spasiu publiku nini yang dia, kau pindah sih rohut di rumah ya nih ya informasi yang baru, nabe maka zona sekarang fahen apa nih wajib buat sih rohut ya nih informasi yang kau atendimento baia público lilio hahu resisto baia competição fishing bala barixira nebe uma organiza husi palco aberto garden festinium era 20 palco aberto garden fest in 2026 lilio si comissão organizadora akrak fuate neba público kata resisto baia kite fishing competition loke durante fulan agosto ba competição da BMX realiza e Jardim Ponte Habibi fatin resisto palco aberto berlico fanurai meti out ora da atendimento tukutolo to tukunen lokraik lorong atendimento segunda to sexta-feira noite boa será bela contacto bem número telemóvel na BMX cita maka hitualu ida rua lima tolu waluhat. Data resisto ni yang resisto na usi dia 5 de julho seto iha dia 20 de agosto. Tamane mas sira usu ina nama nomos encargado educação sira hotu bele mai halo resisto ba wan sira iha loro nomos oras nebe maka determina ona. Dia kita nama ke informasi balu nebe maka mi akar kfa na fating o 20 sira di liberdade di sira hotu nebe maka sela tilung mai frekuensia 105.8 MHz nih ya. Ia mus informasi selo kata ki dia de Juli. Sesta gora ia bar tipal musik nih yang beli apa pasu dili. Ana sembai bain kada fin de semana si rasa sempre oke. Kum vidita bo siratu bele ba hak solok. Iha sirnya bar, iha neba sira mo selori artista sira, hane sang sesta gora se iha Dizzy Winston mo Dizzy Zinu, atu bele amalu ka kompanya ta bawa sira otam ne sira hateteng, keta haluhang mai rasu, no dansa halima ramotuk. Oke, hane ba mo sita bawa sira ba se tamah ho gratuita eh. Oras komesa sesta gora se komesa ni mai ta bawa sira, usitu kusanulu kalan to rematam. Belum ngobrol intis radio di berdari di lisan hotel dan makin informasi yang baru nih bema kami fahy onah kolega lisan hotel nih bema karena helar radio di berdari di lih. Dia kau ini seorang hotel termahir tak kompanya tak musik ada husi lisan nih bema musik ada husi Zino da Costa hotel tulisan nih bema cover usi Tatores Luli. Kita rona motok musika di rumah ini.

Ok, ho 26 rotto, musica, rua na bema zona sofra stampa da boa zera rotto, si Vasco, para ira rotto idlo lale handoming. Ia, no mos musica, se lo kusi NMM Project, ho titlo han nasane, lo rita bai hatu kuli imara los. Ia, studio radio di berdari di lini nian, lo rektia, lo rekso lo, bong sintonize, bong aktividad na fatin bar, rana nain sirano mos, rana nain radio di berdari di lini sara rotto. Na bema kasi na fatin hamutu ko zona sia program espasu publiku, balorong ohi nini nian, ihe da boser na fatin ida ida. Belum ini radio liberal di Lisir Hoto tuh irma ini zona selorita bawah sirai tas seba kompanya radio drama kokosa ini kuliah kan apa veto nomane iak bit hari prevenir violencia temane ita seba prende amutu kuensa irma ida ida veto nomane bele uza bit nebe maka ia atau prevenir violencia nebe maka akontese itu namutu radio drama dana no ita bawah seramos bele prende husi drama dana.

0: Ibu Horosa.
1: Ya, los Martino. Bañerita senti hirus ka stres, ita bela dari isma kas. Buka suporta ka kuliah kolega rumah nebe maka ita fiar, ka ita lao saiba fatin rumah, no akilar saitia bañerita senti hirus los. Buat tirakne maka dala nebe mak dia kliu, atau juda ita ho di lauza violencia.
0: Hausi koko halo idane, obrigado Paulino, ba ideya idane.
1: Buat siluk tan maka hanoin dia kliu atau komunikan na kloke Rosa, konamba problema familinya. Koko atau hanoin kono baitanya familia ane sang kolaborasi ang ida nebe maka imnain ruas serbisa mutu kode metin no desenvolve dia kliu. No koko halo Rosa ane sang tane kolega dia. Sekar kita preocupa buat rumah, pele fayo Rosa.
0: Los Paulino, no Rosa mo sane san. Sekarik ni senti preocupa ka tristi ho buat rumah, niemos pele fayo wao.
1: Isa ane sane dia Martino. No buat tidak seluk tane be maka o karakamenta. Importante atu rona banyira Rosa kuliah duke talo reasaun. Importante atu komprendinia, no supportania duke ita kritika.
0: Obrigado da liretan, Paulino. Ide hirakne halo kontenti los, no awa karak los atu koko ka aplikauna.
1: Hau kontenti no gosta los ide hirakne. No hau suzere, atu ita mos envolve grupu manene. Ami sempre kuliah buat hirakne banyira amin kontra motuk. Bela ma envolve tia, bro.
0: Hawa karga envolve duni, no aprende buat barak liutan, husi imi hoto.
1: Ne dia close bro. Presija buat rumah kontak tu. No hau sefu atene kona berdiskusa no grupu mana sirane tirmai.
0: Okay, losona. Obrigado barak eh.
1: Okay, nada mos.

Dia belum ngobain pis radio liber dari di listra hoto nabe maka kompanya hela programa spasu publiku ida nama kita foin rona motuk ya dari rama kokosa nabe maka kuliah kona ba feto no mana iya pi to di preveni violencia. No drama dari mos lorita bai hia tuku 5 tu hat nulu racing di studio radio liber dari di lini niang. Esper katak balai amalo kena fating e bala zura musta bot sira kuinese wensa bala uze tenik bit ne be makai teniang hori bala zura maselo bangira hare violencia ne be maka kontese ia familia ida kai hei tenia komunidade o ia tenia sosiedade mos tamu nero na isra hotu drama dana mos sana esan informasi saung iku sebaik tenia suru malu edi saung ohing ia program espasu publiku ninian tamu nero studi hau zona satu red lorek diak bong aktividade no bong sintonize baita bawa isra hotu.

Candi ke Langsolok i bona tiba maluku vinti seronain na kompanyain radio liberari siro hotu. Asuru malu fele ham ni belong mari si studio radio liberari dili ho tini program kalamurak ba ihe di samain kalan durante ora suruan ilara he. Di samain kalan tamu na ba ihe lorong malu fulan julu tina di rua ruanulu racing ne. No tini program kalamurak hanesan program na be maka dedikatorio ga program na be maka ni mesang. Durante lau iya ora suruhannya larang tamane iya ora suruhannya larang hamne belong maris karga tu fa espasu libri ba maluku vinci rotu nabi mokorzaam seti unai lamai frekuensi radio liberari dili liliu enjoy la program kalamura kamutu kau belong maris kari kita lua maan la komentar rumai ba atu nita bela lorami tini program kalamura iya ora suruhannya larang nabi palma karga tu mana mensaje mai. Ya karaka tu lai tabo ciru tini komentari ya studio. Ina mos balu mos karaka tu ato mos para ben siru mba familia kolegi siru tini kuen halu tina mbele dai te. Nepi tabo ciru tu bele mana mensaje mai iya Facebook radio liberari dili ordang halela live. Liliu iya TikTok, nomos iya Facebook Tamane, kita lu mau tap-tap layar atau nih tebel hal ramit ini program kalamurak. Amo tu ko hau belum maris iya kalang ida nih. Bele to, espera kata bele. Nebe, uvinti serananain no akompanen radio liberar sirohotu. Tirmai hauluri ta bocir hutu ni tetu pa kompanya lain muzik ya dahulu nabe mak belum mars perpara studio atau lo ke tenis rumalo lili bayo ingkalang ni muzik ya hau titulu Alright Timor husi tu ini perairannya. Nabi Ubin ciro tu, mai tu kompanya bah musik Alright Timor. Atau lo kita ni seru malu. Ia orang kena. Fuh ini musik arah mata. Tak kutiun akhir so kita ni program kala murak. Nabi Ubin ciro tu, nabi pemandu nama mesaj mai kala mai tu. Kita ga rona mutuk tiada musik abertura. Musik abertura hutu. Kita kunci program. Kita langsung le mesaj sih. Nabi musik ya.

0: Kalang Ura, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalang, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Meke Hart.
1: Dek maluku vintis rana naing kompanen radio liberar siroho tu ida nemak muzik dahulu gide titul horai timoru si artis legendario Tony Pereira ni ang nebi habelung maris lalu na fatih atau ni kalan dia kalang solo bona tina fatih ba ovintis rana naing radio liberar siroho tu nebi makorja masih istilah tini program kalam murak hamu tu kah habelung maris iya kalain ini no kara kata informa dari data ba ovintis siroho tu katak ita ni program kalam murak kenesan program nebi maka dedikatur ya. Tamane iya ora surani larang ha belung maris akar katu fa spasio liber baita bocir hutu nebe mekordang enjoy la radio liber ada dili akar katu komentar rumai akar katu lau vincer utine komentar i studio nomos balu akar katu request request musik favorit rumah hami bele gas o bele gas i studio nomos bele fuan sira iya ka balu akar katu mana mensaje mai akar katu lei i studio atune o vincer utatu rona e bele hotret. Nabi Ovin ciro tu bela mana mensaje mai ba? Ia Facebook Radio Liberada Dili, Ordam Halala Live, nomor TikTok Radio Liberada Dili, Ordam Halala Live. Nabi tu rumah itu langsung like resona mensaje yang dia itu na, mensaje siram Ordam mai dah kau na. Nabi Ovin ciro tu Ordam Rona hela, mai tu like res mensaje yang dahulu kira. Oh siapin ikut kalma jam bono guru bono mos, dia kelai muridku. Oh siap sabir jam bono mos, live file restan. Osi dai sai si diam bono sifo bono mo sifo nama undie kelai osi nama zulia undiam bono timan bono timos nama zuliu osi amomo santos diam bono ma bono mos no osi tang abin di nana ha oke diam file file ane sampai bai oke file file ane sampai bai amutu ko hau feto bau kau feto bau kau e malagosta ini kata-kata osi nai ya. Nabi dia kelai, nabi aman sirot, thank you barona. Lebih valid dan hujan aman shop akan pecah tu dian. Panati, file telefon basira memang agora round sejo kehelane. Okay, tahu lagu ida ba. Nabi basira kerja untuk joga, joga saya, joga kartu ka, joga bola ka, joga malu maksudnya joga karta. Ka joga saya dan. Nabi boleh enjoy basira hutu. Kerja joga bola ka, joga saya dan mana? Kena joga bola, joga para close lah. Nabi level itu, ha, usi toti, toti ni komentario mai dia bono mau, soela musik ada orang ida mai hanya mau Marlo, mau Zironi, mau Leo, mau Basco, nabi kalan dia bai mitrona, hela, level itu, usi ikon dia, bonati mau Mari, soela musik Miami, Leo Rema, Ekafu, Maxin tu nih jalan mau ni komentario ni, thank you bai, tapi buat cerut rona hela iya nih bai, usi dia mau fresh lah bai. Livali tan hujan bing neta 24 tiempo nanti kakak fue el elemento ba ema nebe ma gosa super feto seluk ne gosa feto su fe gosa super feto seluk ne be ba anamaun siro hotu favorita kari krona hela kari pasiran ma kahalo kanesa ne gosa super feto seluk ya kutuk maske dobe nebe ma kadumi yetiana favorita considera siro ba. Sira mose sentimentu la bela lana sene koto. Kare, buat rumah mak kladia kar kate te bania para nia ado kaun sita bot la bela tur falalo kita gosa subar mak koto ni. Ane sene mak kema mak ane sene mak derpenti kaya toman rumah rona ko susi ema rumah paling moras liune. Bela bela ane sene. Se ano ina Fatima ko imoris kar favorita. Ane lali ke promete falso be manan fetu sir atune me bela garanti baita. Yang menggaranti bayi itu tidak ikut semai hal itu yang fali. Saya maklum dia kena. Kalau lihat fali dah, mesti anda bing di mana dia. Hey, lagosta tesik napa? Lagosta mus amine kulu napa buras nafatin losa. Nabe maske ida ruadet mak lagosta mabise iya ma barak mak kakara. Feto bau kau ne tarutu ne bonita ne. Saya maklum koi fali. Hey, ma domine lareba fuan lareba oin lareba karakter. Nabe kuliah lah dia sah. Paling ida ruang maklak koi, nabe seia 1000 orang nabe makakar. Paling ya satu orang yang menolak tapi tidak mau, tapi 1000 orang yang mau. Ya latih nabe abing makili babi. atune parit sai kuldeta hote kuldeta fale ba ko sir ke tail so mane kuldeta kuldeta fale abi abi be ya kule ma kule tur mane li fale ta no si mala gi bona ti man so la mc laurai mai amine be mak oras ne do ku si timor nebe kalandia ba man sir hotu han mau mala kordam rona helaya railur ba thank you barona service dia kudaru andi dia kina mas kudaru saudal dia ba family siro tu bonaiti nebe ne mak sa ba na mau putar la musica temi temi unianaran dia levelita mane oi mursnya kar kar sona matu tu tiasa crash valence nema ke ma tau kne ga lolos ni labele sere labele krasane san limar mak sona det ni fatima ema trauma itne karakter ni ne me bal ema trauma hobe feto bau kauser ne audian loga tarutu ta be poi sadumi te be gosta promete falso ne ne buka la no mate mak ne habla karto man sa amor obulo istima amor rech amor my darling my baby my honey hadumi ha kar ko fon lar en favorita Amos feto magne la bela limar un sentimento se care considera au care comprende au o si kitura la un negde te la bela alfa buat me mak ane ane fel mai hau selai turik modo ja besam ku modo ne be brinjela siran ko hotu mahal te modo ansa benen am na li falita na brigera barak pa mensaje ma un yonada mos Ili mana ermera deh, tah? Ermera mas dia, kemam ermera ni dia kemana? Hema dia se, ema ermera sih kata-kata sih ran sini. Ane sama mas biasa bau kau sih kata-kata ane sini. Bau kau sih kata-kata ane sini. Sih dia se, kuliah itu mak tarutu, tarutu ane sini kuliah tanpa mak munu parai. Mas kau nado mimi ni labosok no lalu. Mas ermera ni beda vali, more. Kafe muak muru kan ane sini. Masa ni domi ba one la muru kan esan kafe. Ne midar li fale ne sabani beng. Hey. Ne makale mama tene. Ili mana ermera de? Naran de chane par sa fetso ermera par ba kufa li be kafe sira. Hello guys, no te tau ti tu kafe la. Hello guys, agora ram ya kafe la ran hello guys. Se makara ke mu kafe de me la mai. Usi pasti dia bono maun dia kalai semper dia kusi Lopez dia bono musana maun Lopez Leo Falitan bono radio liberade hake usi anu maun tabaris bono radio liberade bono dili hatu elah huni bono ba huni wan Giovanni nepe mak toba tia wanane dia kalan dia ba Giovanni rona hela oni mami rona hela ka oni papi rona hela bono de bono descansa alin pa descansa para abane Dia sir para ba sekolah. Para ma apa mos descansan para ne alfa servisu se lu ki. Servis saya mane baten. Amo suma larang. Teing. Li falita ma un fele li fan ba kito. Fulan ida tiana la res fale. Ajuda foris tia to. Li falita usi ane bing di nana dieng. Ermera bau kamos enak ya lah. Ermera bau kamos enak ya lah. Angkulu sambil hemu kafe. Ne kompleta malu ne. Patruane kompleta malu ga. Lili umat bisu dari irnya ne. Bafati kulu ida tunu kulu ne altas. Bafati alu diak di selai tuna alu diak tia. Dan alu diak tia. Depois be kafe tamata kafe ermera tamata. Kompletu kedas. Ne konta dian. Kafe hotu kulu hot itu historia barak kedas. Historia barak dia depois bat balon bela kontese. Saya dah maka kontese ulat ini. Maun fele li fan ba kukai ni ala koi hang fali ni. Ii kukai yang sini fali ni. Thank you hangga. Tam sama la koi hang fali. Stomak be chastit ga. Mungkin moro makla diak ni maka sini karik. Ajuda fuhai la ba. Li fali tan. Mama sudah dia lapau ni alin tasi ya toba na tambah ni re mam kuliah masa lah hutu fali tasi ya eskan sana ba no mama emane be ita parte lor sa hutu sa Ita parte lor sa hutu nebe ita kuliah sa logat tutu kedas. Nene mak kau dia ita kuliah mak logat mas. Hadum ia mana tologo. Hadum ia mana usilaten to kraik ne murni. Nene hadum fudumi ba ia mana puru. Pikeke pikeke. Pikeke ni. Ni ita maga sa hutu. Usi ikun dia bono mam hatu elah ni bono ba mamboni yosu bagi usi ade. Ake usi ade ba mamboni kar krona ela iye be bagi ane ba kare bono tela ba ni ane be usi bing ade. Li fali kira stan usi bobo shambol dia kelai bono tika ka dia kelai sempre dia. Ili fali ta mam fela kata kata ba mam tano ni dobe fo para ni ane. Nebe korajen bro. Patla lauk domi makanesa ne karik ni ala koi karik kita seragang labe lano embara forsa na fati o mental dari ne bemak dia halo konten tani a ho tani manira rasi karik ni ala koi na re uza tiempo halu tani a buka fali selu koko domi ne kini ne kespera kata selu ania arang kata ni ala koi labe seragang fali se karik tuir malu makle urona karik tau kelakonnya kar favori de duni tuir ba. Atunya masih lukas level sainain. Usi kita buat mak sainain. Tamannya kari problema resolve kari la dunia tiur mak ni consider kita buat parese relasan laku. Tiap dalam barak em sempre fo para em ni. Ho em sound aja. Sira la la fuan olarang. Nepi kita mana mak thank you susu thank you. Sekarang kita tahu kelakon. Kita tahu kelakon karika bahwa futur kar kita hetang emang sana susah. Emang bela barak. Bonita bela barak. Mabes karakternya so unik yang maidan yang. Tamane lalika. Husi kemana bema kita domi. Tandai te mana bema kita karak. Kemana bema kita karak kan darumun yang mauza ita deit man. Darumun yang ladomi ita mani. Kita lupa ni dobing ya karik. Nya sa isi waktu deit. Aprovet ita karik yang siapa. Saya makan stres, lorong ikut sih sama stres to. Aina wadi tona wa, ina aina wa, ina fala aina wadi ni aku ina. Osi kalau dia nudi aman, soalnya musik kita bah, dia kursi dia makan fresh lah bah. Aci moko dia bono bono, okay, kak asli munisip ni beker ke? Munisip ni bikin ke? Bikin kue, oh bikin ke? Level bol fal bikin kue fal bikin ke? Mansoela lagu terus sih sama Miami, okay, osi dia mak terus sih bah, Mau fans ada Portugal ada Portugal sabi ne belari ke temi tan be Portugal ona bi Aurona Portugal usir estres sabi usir mat ben tu fala mi sira oxi moralita re ne ya bien fal fans ada pa e Portugal agora la considere di lak mate klos Li faletan aki usi dalema diam bono mau sela muzik ramai ami maka gora tur sambil ronela mau ni liang iya Korea usi ha dalema ni be kalan dia kana mau thank you barona servisu dia kudaruan di dia iya be reliur na ba ni be famili siro tu ponaiti bon trabailo semangat na fati na mau siro tu ni be kordang da kusi famili. Li falitan hakim usi Veronica dia mah musik ide batal er merah mak fahela saya mana before ga before and after ga saya mana usi Claudia dia soela musik ide ba isa ne bemak tur atela ne okay usi dia oh ne ego no face mounted naran deca face mamus dia kita face malu rame rame sa face bola face malu naran naran deca. Livalitan usia zita freitas diam. Bonati besti, ya, besti, bonati mos. Nebe, livalikirastan, kita TikTok lai mensajem balu, ya, patre Facebook, kita Facebook, mos mai dadau konek antri halakari kau TikTok lai. Hau refokus mos ditpak TikTok, mas latin, koko TikTok lai Facebook lai, Selain mau la level itu ni Facebook ni mau tesis para radio agora mau sirne studio subuh kira semua kita seneng kan.

Sì, ma non si riccia, riccia, silva di amore, ma te bella musica, arti che rupan, ma si riccia la hane. O ci riccia, o ricca, o soria, o non di riccia, ricca la hane. Dia, che non vi intendi, porona, io ne va. Lì fa lì che resta, non si ne vi di nana e di mor, o di nana, non di mor, fa lì, sore, bulsa la tia, cuidado, ma un cotto che rusfali. Ma non è un'altra cosa che si può fare. Tasia, tam sama la cosa che si può fare. Che ta oi lorni to be to bara ki ukari. Se la kala ni se yak mate ke la telefone ruma be. Se non to hela be ema sira peka sira TikTok sira sira dokan doko isa re la ugazu sira. Nomos acompañamos buat balung karik e talate ni. Dia kursi da makni to ba to nya mata la dukun itu brigani musane sande. Ema kono matan dukur ni, la matan la dukur ni tali liko beriko, sida ni nenek na in resik lai toba sa. Nebe, tur fal ma ita, ita lai tan fal sini komentar rumah ita ngusia nama anu bielu. Usi tulus, bunak, oke okay, bunak imba bunak sira dia bona ti mam, bona ti radio liberade, bona terbaik, to kala e kanta portugese sida. Usi amandi batista ho titulo Olho Verde, obrigado. Bia kursi dia mak fresh la musica de Olhos Verdes na ba. Thank you parona iya na ba. Ili ukera stan, usi abin di nana, hei mam mate tiere, hei mam mate tiona. Hei mam mate tiona, di mormos ita, ake. Hei, mau mati tiona. Oh, hei, mau mati tiona. Oh, ni dia mau mati tiona. Di mormo si tarona enak ya lah. Hei, orang gosa otak rema mana. Ema mak, orangnya lah kanek rumah. Karek pada sini adumi ni. Lah, nene. Ema kanek kois rumah konta dia. Ema si dauk ni konta dia otak rema mana. Lah, kita kuliah lah bos kabin. Ema kuan ita adumi tiania. Ita tau fiar to mak bania ikus main nia lori tene kontien tene sem la kontien ne na sita so trata duni la bati da be aro mak ne bot usik ni halo babe loron selu ke mesia lo bania sa ami mane ne tene malu hela sa adu misala ema ida ema lo dum ita fo inte fase mata ini livalitan akhi mama kia falitase de ito no ba bele sa Narandet, ania binho be tasha aki ek ruwa dalida mos diak. Usi li felti. Bona guru, bona mos roju. Usi basko diam, bona man suela lagu sofri da maing maung marlo dia kursida. Saela diak to, saela diak so tur ia kraik dit, besti ikung kalma. Lo, sabin azita gora be nia tur ia nia so ia kraik dit, nia tur ia leten la diak. Itu relaten lah dia tambah aku nu ujar biru tiap yang blokir tiap. Depois nenek mak ni tu relaten vale. Ni pernah senti. Ni dia ni akar tu relaten det. Maksud ni dia akar kau kos de tu relaten ni paro ko. Oh siapa yang beti dia mam lah level ni komentar ni lah tina objek tu kelai. Abi beti ni komentar ni super galai ga open mak ni. Husi M zone dia angkaka. Ita le fali tok lai, ita cek tok lai, eh. Bele ulan fali, eh, mensajem bela, sida. Usi lopes ya, maun tu dela muzika tebe-tebe, ida main maun dasi, maka iya la beduku. Dia kursi dema konferensi lop, ma. Usi Claudio dia maun suela muziki da, ba. Dia kursi dema konferensi lop, ba. Li fali tan, oke. Hai, fuk miam beloi, bono. Oke, usi pasti, bono maun dia kelai, sempre stabil. Oke, mensaje yang baik. Abi ini ide komentar mesti dia mau la level ini nih bel ulang file. Ide mau Mariano mesti nih sama la level ini. Oke, mau Mariano ni agak la ulang file nih mensaje. Bawa nama tu dalam musik ramai am ia remisiu. Oh lo, saya orang punya resor ya. Lebih tengah ke barona ia remisiu nih ba. Oke, level itu. Oke, level itu dia mau hau ni alin tasya atau tiba mau ni umah bela mai. Posisi agak orang nih ba. Posisi ya di liga ini bela. Bela mai. Kama mos mamu kela, uma mos mamu kela. Ya li fali kira stang usi liya dia mam. Bona iti fuela kata-kata pa uni prima una. Nebe makel dere la uni dobi. Nebe kata-kata.

Nebe baler wan siroto lili baler sirakare solaya kata-kata so form bawas form ne solaya kata-kata det kata-kata simples det halau halau domi oler kare form bawat ba malu komprende malu komprende malu terus ya problema rumah kare tengke kontrola emang sound. Depois satu bane bene bene kita lu foto ne ba malu la bele nono la nono no ka tu ne loro iku la bele mo su problema ini buat silu berarti kita buat cerai leher sini kita buat cerai makati ini dari tanah bang oin sama katu la bele fight ane relasan importante mak fiar malu mak importante los buat ne kita buat halo bele halo buat ne mak kita buat la bele halo ide nesa. Espera kata distansia maka kita ka mama binia nini ya be domi mai be abinya abinya ho mau ia fuang anoi ne be makiri no si la faya mama bininya relasan mudah-mudahan batnya kontesi nebe nebe nebe am saba livalitan mau bonati oke leti na karke. Oke, okay, alin tas ya rehela mau nih live nih karak bah helau mau naran deh bele sa bele bele bele DM bah be. Aku ini suring nih. Aku ini suring nih meris nih. Bele DM aja yang. Bele DM aja para si dia belur mah para wakiat. Akiat tobo tiapa mak bafalu mah. Nolivalitan, usia bini Azita di hari kama solda besi deh, desa. Tengki kama tengki solda besi deh. Kanya besi latang dia, so spring bed ma dia ga. Nepar label liang. Maksudnya toba kerek label liang. Label anu infal buat silver liang liang fal ini lah. La toman makne. Ni abi iku makate ne. Livalitan usia nabi flora dia bono mau. Azita fua, okay. Usia nabi flora dia bono mau. Azura foela foela no embaho ni dobe nebe makana more tia ita mebe sida kalua ni mantan fali ni. Nebe ba maan favori da la bela nesa ni. Mantan ni buat pasadu ona. La lika no inta ona. Bela noin si mebe ni anesa memoria ide usi kita ni alaran da it. Dia kalau ita fokus pa tine dobe nebe makorta mahamut ke la ita ne. Se amau lalu amau ni ne pasadu pangira los maka. Atu adomi lolos. Ida nebe makorta iela amau ni soring ne amam. Nebe buat pas mantan ne pasaron. It afiara katek ita se lane sang ulu kona. Ida nebe makakorta mahamut ke ita ne mak. Atu sai futur ba ita. Nabi hadumin ba ida nabi makorda hamu tu kali ta buat ni lalika hadumin fal ida nabi makita buat ni pasar doang. Se hanoi nafati ni hadumin nafati ni tamasa oin lori ta buat ni rura ni rela saung koto. Ni problema buat ni. Dia kelu mantan ni haluat ni. Lori rekod lori berroket ke lori rura lulik ni tiru lakon tiang. Selai ita fo selai selai selai ita fo kane kelai mai ta mane. Wiri tala selai ita lalu sidau kalau itu ni mantan ni. Imane be maka mutu kita ni maksa saya viti ma fali. Ya li fali tan bona ti ma un dia kelai us inda de Jesus sempre sta bi. Ah ne sola metin ra un kiras boso kona. Lo so na ma un ami toba na te tina un hi toba sedu de fali sini ma klaga ini. I bo ka wan sir fila sedu de ma klaga ini. Usi Iva Albert yang mau bonaiti bela ga fonetik telefon ide ba Asia nebe mak stres lah tambah ni on feto la koi atu han fali kon ite ni on feto mak la koi han ni ni ni karak ni teteng kia maus amaus amaus ni liusi tene karakter ite ni karakter o komunikasi ang baik tene on ni mak teng kia diak ni parla barek sira mos sira bela han tala bela bandona sira. Kau sira la koi hana ita mas husi kela sira. Sira ki kuang ne ita mas komprende to. Sira ni akarak ne iya si. Sayang sayang ne sang inang ne ate ne. Osa mo ida bo tama tia bol si de. Pernihang. Kala ne tingkia aru kalabar sira hamak deskansa. Livalitan. Oke. Kata-kata hari ini.
Oke, kata-kata hari ini kalma lagi. Osi Domingo 82 dia bono bono. Ah, obrigado, mam. Oke, dia laba abing ne dobe. Dia laba ni, labela ne sane. Hamos emaida. Hamos fetuida. Sekarang kita buat sudah kalau kita buat ni matang, aku peruntuk sih kita buat. Ini yang menyesal nih. Mana ini kelemahan yang tenang lah sa. Kau kalau finish korek ni sih, korek ni lah sudah kalau ni matang, kau kalau finish lali keliga ni sa. Sedangkan kita maka korang sementara hal konten dia lah ni, tak kalah ni, ini yang moras nih. Tamane favorit dia, mantan ni mantan mana. Bela noin sih, usi buat ni nesegreri tenang laran deh. Koko fali dan memang korang harus tahu yang ini sore ini. Lala halau ni nek emane si adum itu. Sali fali tene mantan ini memang korang usikan itu nih. Li fali tane ke he tarima usian bi lawan arab tarimos. Li fali tane dia kelah nabi. Ne mana leo oke thank you barona mana obrigado servisu dia kuda rawan dia kira dok napa eh. Osi levalitan tu dalam musik kita main mam. Okay dia kabing. Ili dia kena mak fresh babi eh. Bela ga. Okay amaus ni apa hutu ni awan file nesa. Amaus ni apa hutu hutu amaus file. Amaus ulu ko awan hutu para awan descansa dia de para hutu mak amaus file ni apa ne para silensiu. Ihi ne para labar kla bela rona. Nah ikut sirah makatin. Oh ya mau. Sudah dia lapa hau ni prima sirah bau kau. Hari fase dia bikang mak tilu mana sekali. Oh mana losa. Saya ni sam feto sirah ni favorit dah. Kalau kalah hang auto karten kia mesti lay. Amos dia lay bikang sirah. Amos dia lay dapur larang dia. Dipus mak telefon. Kuliah telefon ini bebas. Nili falitan, mas so embal balon itu bal balon ni. Hang tu bikan soal aku buat fokus telefon. Pe dua be mesti hehe ni mor balas so nak mor. Ulatan los tiennan ni mor hehe maksud saya mak latan ulatan. Usia nama minu dia yang bono kakak ganteng ya bono mas kakak ganteng pun itu pun itu 011 dia kelai. Ihi thank you barona. Mau si Zinya Martins dia bono mas usia meta 08 dia yang kakak. Kata-kata foi namora primeiro ne midar, hanesan banibe. Iku sofaran kata-kata foi namora primeiro ne midar hanesan banibe. Iku sofara mora sanesan banitata. Magnesa. Amau ne kata-kata ne claro que era sama. Nebe, hausu amenta de. Nebe adomi fofon kuinesa malukare kla bela ambisi fodomi sedu ba ema. Tandet ne bonita nesan bidadari. Tandet ne bonito nesan be opasira. Halau nenek sya, selai itu ni yang bijau nene maksih seteraga ita. Sedangkan ema bonito bonita nene ni alara ita latene, tama alara nene segredo. Ni ibu kuliah ida ya kutuk ni halo pratika buat celuk ida. Ni alatene. Hanya prima sira naran Dani, oke Pontu Eli, Pontu Azia, Pontu Otambe lekau ini dia. Dia kabi, ini be kalan dia prima sirah tu ya, bono itu.

Kalau COVID ini seru na naing kompanya naing radio liberal siro hotu ida nih mak kita nih ya musika ide si Alex Pasaribu ho aki pasirnian ho titu Laura ya. Oke spesial baik tahu tu nih mak kurang buka ya lah Morris Lily by Lebawan siro hotu eh. Namos pasel utan tur mai ta kontinu le mensaje de ito na usina so dia bonati kaka bonati mos na itine ora sorita ba yetu ko sia le minuto oke 00 nebe sei es nebe sei na fate tine programa kalamurak ia uma ora ni laran tamane ia uma ora ni laran na fate info espasu libre ba uvinciro tu nebe ma kordam se tim le la mai frekuensia radio liberare dili e cargato in radio liberare dili che talu mane le mensaje mai atunai tabel al rame tene programa kala mure kamu tu ha belo maris ia itenia studio radio liberare dili e nebe kalan dia mos bane bi rama noi mia mai e namos bane bi Anu belu anu bin DCE Pascual anu bin Leonara anu bin musika mak Leona ba anu special ba bin sira iya redok no ba live ali kita stan ki usene bin anu bin sere mane ki anu bin noy me ande bonati mau oke live ali tan dia bonati mau ha uni do ben sida kepala chat ne bi am samak ne ni sidak balas ni kuase liona oras baraka foi liminutu ga ansana be abi ga ni sidak balas kuase lorong hira ga kuase tempo naru kona be abi yo mau ye problema rumah makni halan sene ga ansana be abi ne be sekarik dobe masane kari kari kus dipus di dia kemalufal ni balas kari kus di dia to mor tama sama balas tari los ni hau ha bisa dah ni presensa ni hake hau ni akar ni presensa mai hau ni la bele fal ta ne san liu si komunikasaun la bele hau ne san ni mai hau buat diri tebot halo balas ita tar ni halo hau ansalo firang fali apakah buat ini kita bawa talo mau di luar sini apakah kita niru ni relasi ini atau meeting gak lah meeting mana kontinu bawa futur rumah ini atau bawa file kotak mana orang hati los taman ini buat rumah karek kita niru rumah kuliah pemalu dari tidak ada problem entry itu ania kau kau resolve kau kotak maliri duke apa itu ni relasi buat tidak emang dia yang cerita tuh nak bawa sudah binai ya tanpa mak kita ni. Okay, ada musika lali ke beriga hau. Okay, lali ke beriga hau. Bonati mau, bonati mos. Nabi abing omau problema rumah mak abing amau ni dobe halon sini kan sa. Gak amau ni dobe mak abing ni dobe mak sempre halon sini. Sidau ke problema rumah. Ni sempre tu dah halu kidan sini. Gua sta balas SMS tarde. Emak kau balas SMS kau internet chat mak tar ni terus confia hela. Katak ni ni lasa domi ita. Emang nebe mak ni domi ni ihela koto. Taman ni mak ni alon ni zetu iyo ini. Atu ni paritamu su problema rumah karik ni abil kontent felo ida nebe makurdaun. Backup ihela koto pen. Musika halo ita. Okay, musika halo ita atu mati fali tambah korban bah LDR. Ihi, korban bah LDR. Klaru keras. Livaletan. Dalam barang ini sempena nih sana. Emak kau anu balas tare nih. Emak ni ni akar kan lau sita. Ni tateki ni phone ni tateki borusela. Kita diskonfia makas. Okay, hau ni musika nih toka ya. Hau ni musika nih saya mana? Hau luat ya. Musika para kelas be hau luat ya. Ikunnya saya mana ikun? Idebe azita ni makal kala mai mak be lalika brigau ret abe idebe abi ikunia makusida mai fali mak den fiel ni fali fiel ni det fiel ni det fiel ni quasi tina roden fiel det azita ni mak lalika brigau no sentimento ni det cel buat celuk ni la koida ne abi azita pleminus change musik ini terok apa magnetik. Abing ikum fali. Kalkala maka. Violet. Nice isu sih.
Ele fala tanto música, eu não troca para mãe, sabe, né? Troca para mãe. E depois, e com minha mãe, fielete, aí. Temi, eu não era. Música temi, lá é tu, né? Aqui, música temi, eu não era. Bolo, eu não era. Tambaça olá te que fila, bolu, o nianara, ei, na wei. E com me teru selet pa domine, he, sanit, lorong kala mak teru selet. La tene los, ni nia problema ne, ni nia sofrimento ne, pa hira mak kura los, kar kita la tene los. Sedangkan, fuanen akunuh be tristine. E ne belli fali tanti nei commentari, ma ne ti mantieni in fatti. Mai mac be. Fiel let. I debi moras det. Moras is letten to cry det. Moras is letten to cry det. Ehi, ehi. Abin, ikun debi. Tata nia. Snema ka. Snema go nene. Nema nene. Nene. Ihi, ehi, ma. Demoras. A ver que, ¿y cómo he bajado de tu nopa? Ay, ya. ¿Y con ni tata, ni a ¿y con ni tata, y bueno, ni a ni a ni a sentir? Ay, moras, vale. A mí, ¿y cómo tata, ni a cómo sentir moras, vale? A mí, fui a más moras, vale. La bella no fue el bachil diferencia, era amor es feliz. Ni si está más a la magne, o si era para Roma que rusita magne. Ebe, thank you, una fatima, no man vincero, tu no me acuerdo en Ronald, itinerario liberal de Dili, ha mutu ha belu maris, y ha calene, le lo enjoy la itinerario programa calamura, ¿qué? Nebe, que tal lo una fatima, tap tap la erna fatima, que tal lo mana mensaje, mai, hatu ni tabel al ramen na fatima, itinerario programa calamura, ¿qué? Tamane, cargato fue una fatima, espacio, vete a botiro, o vincero, tu, cargato enjoy radio liberal de Dili, no ha cargato le te botiro, tiene comentario, no más menciona si da site a botinar en radio, caric. Dia lah mai mandala mensaje mai para tu itu belal rame. Karik bau vincer untuk mereka tu enjoy it, bau enjoy baik tapi ciro tu it. Di belal datang, thank you for participation. Ya lifalitan, abi inzinya amnasa parmate ni mas kona larang hoto. Si kona amnasa sana experience dia. Abi nyajita mau sana sang. Sana experience dia. Amnasa ni tak kuliah dia. Sini na ikum. Mam foi ele foi de ba ok mam foi ele foi de ba kilia ni da ben fa para hela be ne be coraje kilia coraje na fati bo melores la velika stress la lika na embarak feta bonita thank you for sana fati kilia ne mane ka feta mane so mam maris mak bele explica klia hecha bototo mam maris det how det. Ok, telefone la foto, né, mão? Be, abim, be. Telefone la foto, né? Mão, be, mão, la considera falita, né, inbox, né, o se Andréa. Mão, be, meu check, tocla, mão. Meu, mão, mensagem, né, na tom, era, mão. Só que a mão, se era mensagem, mas que era uma la moça, mão. Dali, de tão, se desculpa. Tata, calma, Laos, calma, gosta, ignora, gosta, al fim, se... Usi Andre mo dia bonoti mau. Oke, sudah makare salah dunia. Uci Nacho dia bonoti kakak. Musika maya une be maktu rone la radio liber rade. Thank you barona. Ne be ana mau Andre sorry foi makare ana mau. Bonoti ana mau. Bonoti masan mau. Thank you barona. Ga mau ni mensaje silu kita mau. Mensaje barak makau leona ni. Lifa lita musi trisi adi yang bono mau soela musika rindu ida mai hau nebe maga tur hela brigadu mau hihi rindu siapa cuy oke oh atu simu gabi ya karena katu gabung gabi saat ya mai abi leo mai tiap abi karik orang sedang free hela lah halus servis rumah karik bela sa abi bela simu ba parita gabung tiap room radio ni abi namo selukta nakar katu gabung room radio ni bela. Saat ya mai ba. Negala bin iku. Ih, tata limang ini be. Ih, ay, ay, ay. Nese mate ni negala bin abin be, abin azita.
Sarai dan sini nabi iku. Ayah. Ayah. Usile falitan, oke, mau leho tu maka dia kene balung lale ini. Amau mari anu ni amai amle tiene ni amau. Mesajen serne au sempre leho tu amau. Tama programa ne fokus liba komentari sira na mas musika sira. Mensajen be maka la musa au lale dun ina be mak musa sempre le amau. Au la halo be diskriminasi sama mensajen tantu feto no mane. Au respeita tebe tebe sa namaun siro tau respect tebe tebe sa namaun siro tama liu siam a ovinti siro tine presensa ma kalau rame amine radio to tama ne au lai halo balansi rumah tantu au kosa le feto ne mensaje kosa le mani ne mensaje lai dala barak niu kal kalane programa kon ulau sempre mensaje sempre barak mak sempre lakon laus kata klaus sama kala koile ma be mensaje sempre lamosu maske ye tebo tene mosu ma be i hau lamosu ne hau zuzur red. Kono musu haule la musu parece haule. Ira prot amam sira protes ne musu. Masih de mensaje ida inisi primero ne la musu. Tamba au uza ID ruwa makle. Hau uza be au ni ID, hau ni ID lolos maris makaule. Inmos au uza ID radio ni mak haule. Tamba ne mensaje ru kono musu mai au semprare. Li fali ta musikan si dia fuela li fain de babital o in ba skola mesir dunisai tia fali. Bai skola ne sama bai skola ne fokus labele tenka tur disiplina ne bemak dia kata ne mesir si labele dunisa ita parece kita disiplina la dia ne mak mesir si raruka sai ne anesang ne ni materi de bai ta tu ne ba oin kar kita tenka dia tine karakter eh mau kita lu musika industri oke iku mahela ne mau oke ikun mahela ne mau hate ke ba nian de dihi. Musika rindu, bonatimas. Usi angko mana dia bono mau maris dia gelai suela lagu dominia Miami Macron hela mau nia komentar angko mak manek. Abinya amor be macakoro saati mai abi amor fali abi macakoro. Nebe ba hanu primo Naldo orta un compañia mos di ne ba servisu dia cuidado an di dia ke Australia ne ba emser ne ba di Australia ne la clurtan doben troca el led comienza ba na ne ba ne con doben sira comienza troca na la clurtan troca falira ne ani diam sa ne ani al india sa ne osa mak manda mam osa mak mana ne dobeng do domine mai ho karakter ne memang koi oinde balung metang balung fuan la dia osi leo da costa dia bono ma studi la musica da mai la bassa dia osi dia ma ko fresh bassa ye li fali kerestan sini komentari mane ta manten cek to klai. Será que mensaje ni balon si sinia y kalan dia mau sebanu bin sri yang 42 aun bing nia 42 oke bonati mamares dia kalai nama kolega sirut tu dia kno sira dia ngabin saat yang mai ba abin dia feto bonita feto los palos falling caron 77 ekor saat yang mai ba. Tujuh ekor sini pantas. Orang matan tak meeting ni. Okay, leave valitan. Thank you pak Abu Anubing macam. Kerja jaringan dia kerja keluarga dia kamera lagi pak. Aku clear dia lare ni. Aku clear dia lare ni. Maksudnya lare oing. Tapi lama ni felt cilik felt. Gusi pada dia bonotin mam bonotin mas. Kakak tu kalai lagu dia Maisha, dia kemam. Kita lihat komentar baru mam kita kasih pabele tu anak mam sirut Dia kovin sirut tu rumah kita lihat tambah. Okay mam, hau tamas share lah yo. Okay, botari usi uke, botari mos. Thank you Barona. Anu bi, servisu dia, kudaruan di dia. Karena mam, kudaruan di dia. Iya, raido kena ba uke kena ba. Kudaruan di dia, kudar sadar di dia. Atu ni force na fatin, atu ni bela lah servisu na fatin. Iya, tempo naruk ni larang. Iya, uke kena ba. Toka lagu ida mai lai ami bedois. Oke. Okay. Ai, usia bi maca kor dia. Ai, saya dah mak 70 ekor falnya kamaris. Ni yang sabi serne koresa. Ni dia yang ani utine tu tadi mau maris 70 ekor ne mak tua kor be.
alo balu balu isi sida utama ne alo balu balu be ka au ka besere ka ka dia se meeting hal ne portaun sabi meeting hal ne. Oke lagu fulang itu kanya sih ditato kalali kau beri kau musik be temi temi o ni narang eh musik temi temi o ni narang batian be mana hau cek lagi ya nebe abin besere. Abin be sada abin be hey abin be abin ikun ita enjoy turret be music ire be lali ko briga be lali ko briga wa to mutu ko ihi ni dia ni dia temi temi agora tu be preparam satu download mas internet loading hel ni ke li fale tan bono mau hate ke bono mau hate telefon balu mai kolega Elsa los palos agora tani sela tamba doben salinko vale abi favori la lika straga mata ben la lika straga mata ben ba emane be mak muna fixer ne usi ba ni ne be mak salinko karik favori da uza tempo alu atene ni ni ni kar ram hamutu ke maselu. Ini yang sekarang kita usah tempat halu halu abin, masa abin mesti tengki usah tempat halu temi. Taman ni lagi ke stres, bagaimana be mak selingkuh ni? Ni yang sebab tiga itu akan mak kita lakukan. Lorong selu kita sehatan, file mana be mak dia keliunya. Lorong selu mak amon sehal halu nasi ni bani asan. Nabi abin force nafati, aturu imidar nafati bayi mahotu. Lali katu di ten tristes sebab mahotu tu ni mampir. Emat ini kata dia fetu bunita ni bani. Stres bani doben tandit ni doben selingkuh. Lali ke prekupasa abin feto bonita ni dia kela aku apa sini para lali ke stres tambah si ya mane barak nabe mak koman hon ini mane ren be mak maya domine la nesan tamane loke fun loke mata mak ba hili hatu ni lebe hili salatan ida nabe mak agora dan sane sang experience de babin ni nabe forsa na fatin abin li feli tan bono kalan dia kelagu ida mai lai usia dia umetan dia musik ur kalan tokelan ni mau. Orkalan tokela si masa agora ne au be layate musike be komputer balum box ala be hapus dia temi temi unia nara los tuni laya duni tebe sabin ia kar kau kasona be musike be musike layate ya yang next time fele prepara tok tele ba lo sau tim cek ko namas lain o sia bin matcha kor dia ai o to arona kamare saloham nasa place a tu tanish falin mi asne fal ma klari ek ne fetu bonita tan folin karun tan depois kadiaro sabi meti e fuane fuane ni kadiaro sabi meti la na to ema balum be ema balum a to le sentimento bania mau ira to sentimento bania dide mau mari sau sira pronto kadia do kor sabi meti hela mau au be au fo tempo ba haulai depois ma kau loke nebe mau nebe mak na to be uso uso uso hau kar kate te la bania la bela no embarak la bela stres tamba hau pernah seneona la koitan atu be la koitan be atu alu la itu irtan dalang musi be los palos mai dile kare kalau koitan atu la otan ida ni asa mo komentar lima be ne be on mau bin serut kare favor ne kita pini ni fani ne be thank you asa ne para ita thank you nene. Yeah, okay, usida ma kita ka muzik ke de lalika obriga hao. Ni cerita bata. Lalika obriga hao. Atu. Lalika obriga hao. Okay dia ai. Saida magne mau maris kuliah mak larona larona. Ai, saida magne kamaris kuliah saida magne larona larona. Iya bi mos alfinji be alfinji tiluna diak tia awan sabe na tombe maung de be na tombe nene sa lao sabi na tom maung de fali be usu be nene ne bono radio liberade bono masusi gali sorry anu bi maca koro ema late ni da
Soy matene. Solé tendit macatene, dia busire latene. O sigue mervi dien bonatimam bonatimos. Nebe chequen la bi macha coro, ya nebi macha dien dia que la ve. Ma un bias calcalan gosta, gosta inventa sasan. Nebe bin, y fe los palos una gala mai tienaga. Na ton dalida veta en pe, mandarine bane. O bolutan. La rona ni al jetu fale, mai te dil ni al jetu fale. Fue la bonotiba alin si alin ir sa sardia si era lai. Ok, usi ali bono bono. Be abi macha coro be lo que tia camera lai sha. Kakareti, selamat malam Kakareti. Apa kabar Kakaretiku? Kakareti. Ehe. Salam buat cucu ya, cucunya. Salam buat cucu. Susu Fali Saida. Anak-anak. Oke, ya, agora los palos kemari. Saya tak tahu ini kembar karek. Aku ada biasa status ya lah nih. Iya, be. Saya Fatih ini biasa sama brand ini banyak. Narang saya mana? Tapi ya, gak Saida mana ya. Itu saya tanya latihan dia dia file live file. Makasih ya kakak sayang. Atau saya dah mana latihan. Malam kamaris juga. Terima kasih ya kakak. Terima kasih terus. Tidak ada kata-kata lain yang terima kasih terus. Sampai pagi. Sampai pagi dong. Ya livalita husina dia. Benati mang. Tudah tokala muzika mayhau honia doben. Tuh helane. Oke. Muzika gerbong niande itona. Dia kau cek tokala ya. How to prepare mas itin internet mas loading tuan labe. Aku sosial di sekolah pakar. Malam baik. Oh, malam suka. Bahasanya kontak hitam nasa tangan. Ya, bosku. Ya. Ya, bosku. Apa kabar? Ju, hari ini. Baik-baik. Bosku. Oke. Terima kasih. Karena hari ini semuanya baik-baik. Liva le tan usen bi macha koro hai hetan ma klase fal ne kamaris. Awa sini ma ka bulu ne ka. Ha bulu tan para tan motor tan. Ha bulu tan. Ne ma ka udian e mane kala. Bedili kona ne ma kas ne kare. Clear the fo mai fal bedini ko bedili kona ne ma kas ne tie kare. Oke, nia. Oke, kakak cita bilang begini kakareti. Dia bilang atas bawah baik-baik. Oh. Oh, dia bilang atas yang baik-baik itu semuanya baik-baik. Di Los Palos kah? Bukan, di Timor Leste, di Dili. Kakak-kakak Regina yang sekarang yang di mana? Yang di atas? Yang di bawah? Oh, yang di Atambo atau di Indonesia? Tokalam, oke, tokalam musik okleuk de itu napa? Okleuk le temba, okleuk. Oke, usir Romford yang Azura fue la salamba masi ku godinu ne bema kors ne tur hela. Tur hela iya trenamentu te inghang iya Bangladesh. Wow, kalan dia kelewani ya bonaiti. Oh iya, yeah. Salam buat semua pendengar Radio Liberade. Tuhan memberkati, makasih. Oke, di atas, di bawah semuanya. Oke, dulu saya di Los Palos, sekarang di Kalimantan. Oh, Dulu tinggal di Los Palos yang mana? Di kampung mana? Di Ilomar, di Lauteng, di Tutuala, di Lur. Oh, yang di mana? Terima kasih ya, udah dengar radio di Kalimantan di sana. Sehat selalu kakak Rezinya. Explica claro. Oke. Oh, Los Palos. Oke, Los Palos di depan UNIF 745. Oh, begitu ya. Oh,
Kakak Maca tahu tempat ini yang kakak bilang itu, kakak Regina bilang itu, yang tinggal di depan Yonif 745. Obrigado, irmão. Salam usi. Oke, dia kan mau. Nada mau sana mau. Thank you, Mas Bamau. Nebe makalau servisu ya rali rumah Mas ke kole. Maybe fue la tempo itu ambil la compañía radio liberada dili. Iya. Ah, itu nih rai dobin Timor Leste. Nebe pa mensaje Bamau. Servisu dia. Cuidado am. Cuidado Saudi Alulia. I komprimensi la ba familia siroto. Oke, terbaik Radio Liberale dan sungguh-sungguh luar biasa. Ya, makasih ya kakak. Mantap ya lagu dah, Nina, Ometan, Midar, Ola Morukan, Esambaria, Oke, pasti uluk tentara sirah. Hela bane, dala rumah. Obrigado mau, meeting da liber. Oke, nada mau sana mau. Eli Falitan, oke usir kayak kerjanya dia brigada, oke nada. Oh, kalau pastinya tetunya tahu karik tadi udah lama tinggal di Los Palos itu. Pastinya tetunya lancar. Berapa tahun tinggal di Los Palos kakak? Bertahun atau berbulan atau berminggu? Ya Livalitan namanya mana? Kakak Reti, kalau free, menerima dong, biar duduk di atas. Bukan di bawah, tapi duduk di atas. Biar senang, hehe. Malam cantikku, malam. Ya, malam juga kakak sayang. Bulan Desember saya ke Kupang ya, kakak bisa ketemu. Kakaknya bukan ditinggal di Kupang, dia tinggal di Tambua. Kalau mau ketemu kakak, oke, bisa ke Tambua, bisa ketemu. Saya juga ada rencana mau ketemu kakak Reti. Kakak Reti kan yang tadi bilang, saya menerima saya menjadi anak-anak menantu. Ah, oh, 3 tahun ya. Oke, 3 tahun. 3 tahun untuk bahasa tetunya sedikit-sedikit an mengerti. Oh, kalau tidak tahu tinggal di Los Palos itu ya lama sih. Gak apa-apa. Kalau asli itu orang Timor Leste atau orang Indonesia? Ya, Livalita musim mahal kiri yang bono mau maris. Jadi kalau lagu kalang ne fura cover usi dema itu. Ini spesial mai hau ho Vicky ho Zoni Malki. Adina. Oke, kalang dia bayi mirona helene. Ba. Siap bosku, ditunggu bosku. Oke. Nanti saya ke sana kasih kabar dong. Tapi tidak tahu. Kapan saya tidak tahu. Yang keluarga saya tinggal di Kupang yang banyak. Kalau di Tambua tidak ada, kalau di Kupang banyak. Keluarga saya banyak yang tinggal di sana. Saya orang Flores. Oh, orang Flores. Baik-baik kakak ya. Oh, si Noe dia mau lagu ida mai hau. Mau lagu ida mai hau apa mak he muhela usu. Lagunya mama tinggal kami. Oh, si Noe. Dia kursi dia maku fresh lah pak ya. Livalita musin elvi kosong enam diang kakak tu dah hela musik ya rosa ide pemang evening hor joven railako cry sila hotu oke mau maris atur tiap flores ne mai malki bah ya mau akarak besimu be amasira dia kona mau ne amasira magne ne mau bah sila kia fala mau magne tapi tidak mau sakia kuan sila mesti dia kelas. Ah ya. Oke, terus.
Kita stop dulu, biar kita putar dulu satu lagu yang judulnya Lelike Obrigado. Lelike Obrigado. Atu saya. Oke, Castro Pereira dia yang pernah mau. Sudah lagu ini main Ami Macron hela mau nih yang spesial mau amaku matak. Oke. Mau hau ni kolega us mau atu tembak mau. Mau hau ni kolega us mau atu tembak mau. Ih, kolega si tam fali ba. Ya mau nih. Tur mai tarona lai musika lai. Eh, lali ke brigao.

Diak, malo ko 20 siro ho to, ida ne maka ida ne maka tani musika ida ho titul lali ko beri ka ho lali ko beri ka ho ho si titul niang itur mai ta kontinu cek na fatin mesaj yang baru ita le lebe kalan je babi seli hei na fatin kalan diak mosu banu bing maca koro bama sana bing ikun hana bing azita ina mos babin maya hana bing eva hana mos banu bing feli ane bin le reis namo sebab ane bin sre be biri thank you barona nama mba mana mang malak thank you barona nama mang kiri nama mang jolter thank you barona namo siruk tane be mokor dama sisi lah.

Helia kalandiak mos ba gracia. Guru asilai osu sentral ida purida. Oke, kalandia ba osu sentral siro tu nabi maksumeti osu sentral ni okos. Hanesan BMW Ratiloki. MLK, WLK, Sadata, Nulale, Muaimi, Dale Rishi, Kebati Lari Gutu, Selai Tula, Sentral, Nomor Siluk Tan, Nebe Makau Lebe Le Mesiona Hutuana, Nebe Kalan Dia Buat Tebot, Salam Baita Hutu. Ya, Livalita. Oh ya, kemari. Salam buat semua.

Semua keluarga ya, Kamarsyo, terima kasih ya kakak. Yang balik juga terus. Salam juga buat keluarga kakak yang tinggal di Atambua, yang dimanapun ada berada, dan suami kakak. Salam buat juga. Bahasa tutu tata saya menyebutkan.

Terima kasih banyak bosku. Oke, sama-sama. Atene bahasa nega. Atene bahasa nega. Atene saida ne. Atete tok mai ba. Inawe. Hau nia bahasa makane sa neona.

Oke, maksud kuliah bahasa lancar heran nih. Kuliah bahasa lancar vale nih beba. Kita kuliah raskal dia vale kuliah bahasa nih dia vale be lancar vale ba. Kita kuliah bahasa be puluhan ya lah dan. So maka saya beli, mau. Kili fali ta ma oke mau liang tang asela kolega sama lete anan sira kode ga bane oke spesial ba familia er sam sira hotu oke kalan dia kalba sira hotu sispera kata sira down ko kode ga bane sispera kata sira bane hela labane be masira bane hela.

0: Irene Maketenia musike ide, maluku vincerutu Irene Maketenia musike ide, ho titulu la interesse, usi artiso legendarnya, ho titulu oki, abitu gama la interesse. Itir mai falita, olorito tu ba olahraga lai, olahraga falit. Ta continua le na fati mensaje, eh. E noi tene oras masela dito na minutu sanolu, te bele insierone tene programma. Mai vese minuto sanul ne sei hai tempo ne beke lubu kita e la minuto la lubu kona e beta continua cek mensaje balu tele ta un sinema ne oke le hu tu tiana na be
1: e beta continua cek mensaje balu
0: e be na fatin atto bonati beta hu tu e banu bin felia E nomos basi luktan, noi tene oras lawan esa neona, nebe bau vin siru tene maka tu deskanso na, atur preparan energi yang lili bayar lorong abang, nebe maka tu halau ita boter nek tibi dari kare bawa deskanso pita bawa ciru tu eh. Pono ti mau fela musika balu bahunia aling anau Sofia Livanya ho mau benyu dia kursi dia mako fresh ala ba eh. Kursi dia mako fresh ala ba. Iya, tur file mai tentang layanan file mensa jam balu khusus ini mana?

Livaletan, zini mane komentaru la ihe. Hau na fatin. Hei na fatin vinci roti na komentaru. Sekarik makala iona. Entahun kala ita kala. Tokatan muzika. Kita bela insirana tine programa, eh. Bela to vinci rahutu.

0: Kalang Ura, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tubusanulu Kalang, Radio Liberade, Sianulu Resin Lima, Pontualu Meke Hars.
1: Diak maluku 20 seroti dan emak musik rua, musik primeru fiarsala, inamas musik tetan, ki jomba, mi bose kontrola. Anesa musika ro ikus ta kone tene programa. Nabe teluka mensajen balu husi paisha dian paisha pa pasisha pasia. Bono mos. Husi ega pedian bono man fuela musika Miami ia campo baru honi zudul dia be tio bain be tio be au cekla ye. Masa man temu makla permitian toka of musika Obrigado, mamba, MC, né, eu nada mais ainda bem. Nebe ouvintes, outro, tem o programa Toba, né, então, irá nem a mensagem, igos, você é bem selinha, ahorita, que tem o programa Calamurak, baia, ou em Calam, durante horas, ruim, alaram. Nebe, igos, liu, olor, aqui, para de liberar, toma, que nem aram, ao belo, mar, e sacar, que obrigado, barak. Pamaluk ouvintes roti ni participasang lili wa kompanya usi TikTok namos i Facebook namos i antena radio liberare di lili wa inkalang nebe makalo na tine programa kalamurak ya rame lili wa iya kalkalang ya nebe dali datang thank you bata boti roti ni participasang ya ya kar kata mas diskul pawahin karik buat balon lili wa telefon balon maka kuliah lamunu bata boti roti ni larang kar kaya usi diskul pa Aunang ovinci roto topane detona usi studi radio liberare dili hamne belong maris aksumi kana usi malo ovinci roto nu futar telo noiti se suru malo fali ye di sama bangkala ye oras tu kualo to tu kusan lulu kalang oras timur leste nebe bye bye ya dios bon soanya boleh kansa bye to bye.

Emirona dadaun radio liberdari di liho frekuensia sian olores 5.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasi soundtunnel radio, no lihusi streaming.

0: Sanulu Dader Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Laloran Sanulu Reslima Pontualu Megahertz. Laloran diak malu krona naisir hotu hamutuk vale Alvaro Fernandes ia programa dili convida ba ohin loron inian. Oh, ini tetap mana bang Lorong, Lorong siap bulan Junio, Julio, tinari ruang nulu racing neng. Oh, insya Allah itu buat senovi dadis bohin Lorong. Ya, supaya kata kita waktu novi dadis nih bermakna dia bohin Lorong ini ya. Hanya sampai bye, oh ya programa di Likung Vida, hanya sampai buat sirat ini kata programa di Nabi House Lori itu buat sirat. Ba Rona Ritmu si dadis di Lino, mau si informasi sama sirat Nabi House Fosai, husi jurnal sirat. Makanya sen jurnal Suara Timur Lorosai, ia jurnal Independenti, jurnal Timur Post, nomos ia jurnal Diario, no se ia ta informasi seluk, makanya sen zenda no previsaun tempo. Tama na fati ato amni da der dia, kual fans Radio Liberdade sirahotu, baita bot sen bena fati stay tune, ia laloran sen ulure sen 5.8 MHz, ia Radio Garden, ia website Radio Liberdade dili, hau ni ada der dia, ki bon atividade bon sin Tunisia, baita bot sirahotu. Namun selalu atau ada dia, bapak main paisan memang koras nyala tebot sana aktividad ada lebih parte negosium ini yang hau nia bon dia bung aktividad ada bayi tebot sirah hotu. Namun bapak bing mau ngai leba wan sirah tiga roda sirah hau nia ada dia, iha parte praya dusko kerus neba, iha mujarding motel ini yang. Namun iha kampung baru hau nia ada dia, bung aktividad ada bon sintuniza. Ila lu musa atau ada dia, transporte público no privado será roto, mas será uma cara e coração de ralar e tabote sem movimento. Use capital para município, use município maior capital. A união da derdia, que bom atividade, bom sintoniza, vai tabote ser roto. E na fatem matam morrição aí, na fatem controle tabote sem velocidade, tamba passageiro ser na vida e tabote ser na lima, né? Ok, dane maca. Programa de Le Convida vai de São em Lorong, turmai, hansam bem, molo kita tahu itu nih programa di Le Convida. Ita sebaron oleh musik ya dan esa musik abertura bah itu nih programa di Le Convida vai de São em Lorong ini. Musik yang ada titlu Ragetto Lento nebelori husi CNCO.